Gus menjabat sebagai komisaris John Lynn Baratama. Tamiliko juga menegaskan PGUN tidak ikut memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee aset atau memberikan dukungan lain atas fasilitas tersebut. PGUN telah menerima informasi terkait gade saham yang dilakukan AAL, CAR, dan BCMP. Tamiliko menegaskan PGUN tidak menerima aliran dana dari aksi gade saham AAL, CAR, dan BCMP. Ia juga mengaku tidak mengetahui rinci detail fasilitas kredit yang diterima John Lynn Baratama dari Bank Mandiri.

0: Warigikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review dan selalu kita akan ikuti kabar seputar perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Dan kini kita sudah melangkah ke menit 20 lepas dari pukul 7 waktu studio KLI. Sahabat KLI, pemerintah mendorong penguatan pasar karbon untuk membuka peluang pembiayaan dan investasi hijau di Indonesia. Upaya ini menjadi salah satu agenda yang dibawa dalam persiapan delegasi Indonesia menuju Conference of the Parties ke-31 COP31 UNFCCC di Antalya, Turki. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pasar karbon yang kredibel dan transparan dapat menjadi pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim sekaligus pembangunan nasional. Peluang investasi tersebut mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, pengelolaan sampah, hingga ekosistem laut dan pesisir. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan terbatas koordinasi tingkat menteri persiapan delegasi Republik Indonesia untuk COP31 UNFCCC di Hotel Mandarin Oriental Jakarta kemarin, Senin 12 Oktober 2026. Zulkifli Hasan mengungkapkan pasar karbon dapat memperluas sumber pembiayaan untuk aksi iklim sekaligus membuka peluang investasi di berbagai sektor. Menurutnya, Indonesia membutuhkan dukungan tersebut untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat. Ia menyampaikan kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan menunjukkan perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, namun dampaknya juga menyentuh ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ditegaskan, pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon NEK dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH, Zulkifli Hasan mendorong kedua mandat tersebut untuk memperkuat koordinasi aksi iklim dan investasi hijau.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Light, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini dalam Morning Review. Sahabat K-Light, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dukungan Kementerian Pertanian untuk Jawa Timur mencapai sekitar 3 triliun rupiah sepanjang 2025-2026. Selain itu, terdapat tambahan 600 miliar rupiah untuk memperkuat sektor peternakan dan pembibitan ayam. Amran mengungkapkan dukungan tersebut diarahkan untuk mendukung Jawa Timur sebagai salah satu penopang utama produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Dan sahabat K-Light, hal tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah dalam rapat paripurna istimewa hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur kemarin, Senin 12 Oktober 2026. Menteri Pertanian menilai Jawa Timur berperan penting dalam pembangunan pertanian nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap produksi padi, jagung, ayam, dan gula. Dijelaskan tambahan anggaran 600 miliar rupiah akan digunakan untuk memperkuat sektor peternakan, termasuk pengembangan grandparent stock atau GPS atau ayam bibit yang menjadi sumber penghasil day old chick DOC atau anak ayam umur sehari. Melalui dukungan ini, Jawa Timur diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai pusat pembibitan ayam yang mampu memasok kebutuhan berbagai wilayah di Indonesia. Selain penguatan pembibitan, Kementerian Pertanian juga mendorong pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Amran berharap Jawa Timur bersama Lampung dan Jawa Tengah dapat mengambil peran dalam pengembangan industri tersebut seiring besarnya potensi produksi peternakan dalam negeri. Pada sektor tanaman pangan, ditegaskan Jawa Timur merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan Indonesia. Pemerintah dapat mencapai swasembada beras lebih cepat dari rencana awal 4 tahun menjadi 1 tahun dan kini berfokus mempertahankan capaian tersebut. Penyerapan beras oleh Bulog saat ini mencapai sekitar 4,1 juta ton sebagai cadangan beras pemerintah CBP yang menurutnya capaian tersebut harus diikuti pembaruan kebijakan dan penerapan teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas. Pendekatan digunakan puluhan tahun lalu perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pertanian saat ini, termasuk dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, efisiensi produksi, dan peningkatan pendapatan petani. Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih agar petani dapat menerapkan teknologi tersebut. Dan di sektor perkebunan, Amran, Menteri Pertanian menyoroti peran besar Jawa Timur dalam menopang produksi gula nasional. Ia menyebut sekitar 50% produksi gula nasional berasal dari Jawa Timur, sehingga penguatan sektor tebu di provinsi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada gula. Pendekatan produksi harus diikuti penguatan industri pengolahan atau hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi petani dan industri gula nasional. Pentingnya menjaga kinerja pabrik gula serta mempercepat peremajaan tanaman tebu milik masyarakat.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Seven Point One FM, sahabat K-Light PT Berdikari Persero resmi menerima kedatangan perdana kerbau hidup Water Buffalo asal Australia pada Minggu sore 11 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai alternatif pasokan protein hewan yang lebih terjangkau bagi masyarakat di tengah tingginya harga sapi hidup. General Manager Ruminansia Bisnis PT Berdikari Persero Ahmad Johari mengatakan, kedatangan kerbau tersebut menjadi babak baru portofolio bisnis Ruminansia Berdikari, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha peternakan ke depan. Menurutnya, PT Berdikari Persero sebagai BUMN peternakan, Berdikari berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga komoditas daging. Pasokan alternatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing harga, memperluas pilihan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, diversifikasi pasokan kerbau hidup ini merupakan langkah strategis merespons dinamika harga ternak hidup. Melalui sumber protein hewani alternatif, PT Berdikari BUMN Peternakan memperluas pilihan komoditas dengan mempertimbangkan efisiensi rantai pasok, keekonomian usaha, dan kebutuhan pasar domestik. Kehadiran Water Buffalo asal Australia ini bukan untuk menggantikan sapi maupun produksi peternak lokal, melainkan melengkapi pasokan nasional. Tambahan pasokan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasar tanpa mengesampingkan produksi dalam negeri sebagai fondasi ketahanan pangan.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di Morning Review hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, kita masuki bagian ketiga ya, atau baru terakhir. Sahabat K-Light, sejumlah penerbangan internasional mengalami pembatalan dampak insiden keamanan di Riyadh, Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi melakukan penutupan bandara internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu mendatang. Keputusan itu menyusul rangkaian serangan yang terus dilakukan oleh kelompok Houthi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan masih memantau perkembangan dampak insiden keamanan di Riyadh, Arab Saudi terhadap operasional penerbangan internasional, khususnya penerbangan transit yang terhubung dengan Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap informasi operasional maskapai per 12 Oktober 2026, sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh mengalami pembatalan, penyesuaian rute, maupun pengaturan ulang perjalanan penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan informasi mengenai dampak operasional dapat disampaikan kepada masyarakat secara akurat. Berdasarkan data pemantauan, sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan. Qatar Airways membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha, Riyadh, dan sebaliknya pada 9 dan 10 Oktober dengan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Emirates juga membatalkan sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh, Jeddah, Madinah, serta Dammam pada periode tertentu. Sementara itu, sejumlah maskapai lainnya menerapkan penyesuaian koneksi, pengalihan rute, pembatalan penerbangan atau penghentian sementara layanan menuju Riyadh. Di sisi lain, berdasarkan data pemantauan yang sama, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi. Tercatat penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah, serta penerbangan Saudi pada rute yang tercatat dalam laporan tetap beroperasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan maskapai serta pihak terkait guna memperoleh informasi terkini mengenai operasional penerbangan dan penanganan penumpang. Masyarakat yang memiliki rencana perjalanan dengan penerbangan transit menuju atau dari Arab Saudi diimbau untuk secara berkala memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai, memastikan kembali jadwal dan rute perjalanan, serta menghubungi maskapai apabila terdapat perubahan pada penerbangan lanjutan.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1 KMFM. Time for more music.

Oke Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: K-Light FM. 107.1 FM, sahabat K-Light, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuding mafia pangan berada di balik tingginya harga ayam dan telur di pasaran. Ia menilai ada pihak-pihak yang sengaja mempermainkan harga sehingga konsumen harus membayar mahal. Sementara peternak justru merugi akibat rendahnya harga jual. Dan sahabat K-Light, tudingan tersebut disampaikan Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Ia menyoroti kondisi yang dinilainya janggal lantaran harga ayam dan telur di tingkat konsumen meningkat. Tetapi ribuan peternak justru menggelar demonstrasi di DPR akibat anjloknya harga di tingkat produsen. Amran menyebut harga ayam di tingkat produsen hanya mencapai Rp20.000, padahal seharusnya berada di kisaran Rp26.000. Sementara itu, harga di tingkat konsumen justru bisa mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000. Menurut Menteri Pertanian, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada rantai distribusi. Ia menuding keberadaan perantara atau middleman menjadi salah satu penyebab ketimpangan harga antara produsen dan konsumen. Menteri Pertanian mengaku telah menyurati Kapolri untuk menindak pihak-pihak yang diduga mempermainkan harga pangan. Ia menegaskan praktik tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena merugikan produsen maupun konsumen. Amran juga mengungkapkan sebanyak 100 orang telah ditangkap terkait praktik yang disebutnya sebagai permainan mafia. Namun ia menilai tindakan tersebut belum memberikan efek jera. Menteri Pertanian menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pihak-pihak yang mempermainkan harga pangan ditindak tegas dan berharap penegakan hukum dapat menghentikan praktik yang merugikan masyarakat tersebut.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat Kelight, indeks harga saham gabungan IHSG anjlok 2,59% ke level 5.936,14 pada penutupan perdagangan Senin 12 Oktober 2026. Pelemahan diduga dipicu rencana OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan hasil investigasi manipulasi harga yang melibatkan beberapa saham energi. Namun Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, enggan menanggapi hal tersebut. Berdasarkan data OJK, sanksi denda terkait pelanggaran pasar modal yang dijatuhkan mencapai ratusan miliar sepanjang Januari hingga 30 September. Nilai sanksi denda dibagi menjadi dua pelanggaran, yakni keterlambatan sebesar 277,82 miliar rupiah dan kasus 112,79 miliar rupiah. Sementara untuk penegakan hukum atas kasus manipulasi pasar, terdapat 161 pihak yang dikenakan denda dengan nilai total sebesar 267,61 miliar rupiah. Ada sebanyak 4 sanksi pembekuan izin, 2 pencabutan izin, 2 peringatan tertulis, dan 19 perintah tertulis.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K-Lite, pemerintah menjamin transportasi online seperti ojek online akan masuk menjadi salah satu jenis transportasi umum dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sejauh ini, Kementerian Perhubungan sedang melakukan pembahasannya dengan DPR. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti menyatakan, langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Menurut Menteri, dalam Undang-Undang Lintas Angkutan Jalan menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini. Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa catatan yang diberikan pihaknya. Pertama, pemerintah akan menetapkan aturan agar layanan angkutan orang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat diselenggarakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan publik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, serta pelatihan pengemudi, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. Kedua, pihaknya juga akan perhatikan keberlanjutan ekosistem transportasi online agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi pengguna jasa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pengemudi dan kemampuan industri untuk terus beroperasi. Kementerian Perhubungan menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi. Ketiga, soal transaksi perjalanan melalui aplikasi, menurut Menteri, perlu didukung sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai agar perjalanan dapat ditelusuri sehingga aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: We are here for you in words and tone.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman, alhamdulillah bisa menemani Anda lagi hari ini, hari yang ke-13 di bulan Oktober tahun 2026.

aja karena memang ada beberapa lagu baru yang juga ada di Kelight FM. Begitu sahabat Kelight. Oke, menemani apapun aktivitas Anda, ada yang sedang menyiapkan makan siang, ada yang mau meeting bersama dengan klien, ada yang lagi leyeh-leyeh di rumah karena lagi cuti mungkin, atau lagi kurang enak badan, yang pasti sahabat Kelight, ya sekali lagi Anda boleh request lagu-lagu favorit Anda di 0812 0031972. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

praten, zit je ook allemaal zat ik al uit FM. Ben doen ze inspiring, sounds hebben we het. Oke, kita sudah memulai kebersamaan kita di Tell to Tell ya sahabat Kelight ya. Dan tentu saja sahabat Anda bisa langsung saja untuk request seperti ada Ibu Mia ya, sahabat Mia yang tadi request Genesis Home by the Sea. Apa kabar ini untuk Mbak Nila di Dago yang suka dengan Chicago juga ya? Now ya, sehat-sehat untuk Ibu Tuti di Sari Jadi dan juga untuk semua sahabat Kill Light. Apa kabar juga ini untuk sahabat Hermanudin Hasalam. Lagu kahitnanya nanti ditunggu yang Soulmate sudah dipersiapkan. Lalu kemudian juga saya ingin sapa untuk Shanandrat, putri saya di bersama dengan rekan-rekannya di kantor ya. Dan juga apa kabar juga ini untuk Mbak Wida, sehat-sehat selalu juga. Ya, apa kabar ini untuk Mbak Indri, silahkan langsung saja mau request lagu apa. Mbak Susi juga mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan seperti biasa ya, Anda boleh request lagu-lagu favorit Anda, lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus, Haskell Adafan.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, sudah berada di ujung interval pertama ya kita ya. Ini lagunya dari almarhum Dian Pramana Putra, tapi Hedi Yunus yang membawakannya untuk Anda, sahabat Kelight, dan disuka sama Mas Widi. Mas Widi sudah diputar lagunya, dan juga tadi Ibu Mia sudah diputar ya lagu Genesisnya di awal. Terus juga apa kabar ini untuk Mas Hermanudin mah, udah diputar juga tadi soulmate-nya, dan satu orang requestnya satu ya, besok-besok lagi requestnya. Kemudian juga ada yang baru pulang umroh ini, sudah request, katanya masih jet lag kali ya, dan masih batpil, aduh. Sehat-sehat selalu Mbak Indri, Masya Allah, ikut bahagia ya pulang umroh, Insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah dan juga mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kemudahan ya Mbak Indri ya, sekeluarga ya. Oke, tadi juga lagu Fine Dining, Fine Today-nya sudah diputar dari Ardhito Pramono, soundtracknya film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Baik, ada yang suka dengan lagu Starship, ini juga salah satu lagu favorit saya dari sahabat Dadan di Muhammad Toha. Nanti sebentar akan saya hadirkan, dan untuk Kang Apeh dan yang lain-lain saya akan hadirkan nanti sesudah jam 1 siang ya, karena seperti biasa pukul 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now, abis itu kita akan kembali lagi. Tel to Tel masih menemani Anda sampai pukul 3 sore ini.

107,1 Kelai FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelai Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now yang membawa kita di menit ke satu ya sahabat Kelai. Habis ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now, dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berlanjut di Tell to Tell sahabat Kelai.

0: 107.1
1: mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
2: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing, longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun, viral bunga Tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang, jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
3: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
4: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan emang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini kebetulan PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
3: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
5: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
6: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
5: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong, Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai Pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
7: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, katakannya ada masalah bahwa buat kami membongkar, tapi kita ke sisi harus ada solusi. Solusinya kami mau berjalan di mana akan berjalan. Nah, kemarin ada informasi dari pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
2: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
8: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juhana, membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki 1 TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
9: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk ya untuk membelasi tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah dan itu sempat ramai juga gitu ya.
8: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan, Pemkab Garut menyiapkan 2 tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
0: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun, serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
10: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
0: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
11: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
0: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat.

0: manusia sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota Pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
1: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi, gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir, terutama Gen Z dan post-Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta, ini sangat berbahaya sekali.
0: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post-Gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
2: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
0: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabebuya yang bermekaran di Jalan Kota Baru, Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
3: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabebuya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabebuya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabebuya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabebuya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
4: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Bahwa mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
5: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
4: Ya supaya cantik, asri, dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
3: Hampir semua pohon tabebuya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: Halo Wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sudah jam berapa sih nih? Setengah 2 kurang 3 menit ya, 13 lebih 27 menit. Dan kita sudah berada di interval kedua, sahabat K-Light. Dan cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini terik. Jadi saya gak tahu deh apakah nanti agak mendung terus turun hujan begitu ya. Ya, tapi apapunlah cuaca di luar sana, kita harus siap-siap. Yang paling pasti adalah menjaga kesehatan kita begitu ya. Tapi memang sih ketika kita menjaga kesehatan pun juga kalau memang harusnya sakit ya sakit gitu. Jadi ketika kita diberikan kesehatan, kesembuhan ya bisa, maksudnya bisa betul-betul diberikan kesehatan, itu salah satu karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sama-sama ya sahabat K-Light, kita mohonkan, saya juga mudah-mudahan sahabat K-Light berkenan selalu untuk berdoa memohonkan kesembuhan untuk Kang Kujang Suryalaga. Pasti banyak sekali yang kangen sama Kang Kujang ya. Dan kalau boleh saya bilang sih, zaman saya dulu belum jadi penyiar, beliau sudah jadi penyiar di K-Light FM. Jadi betul-betul kalau boleh dibilang living legend begitu ya. Jadi kalau saya sih berpikirnya, kalau misalnya ketika ngomongin soal Radio K-Light itu, yang pasti kita ingat adalah pasti penyiar-penyiarnya, dan salah satunya yang paling diingat gitu ya Kang Kujang Suryalaga. Jadi kita sama-sama doakan supaya Kang Kujang Suryalaga segera diberikan kesembuhan, pulih, sehat, dan bisa nemenin kita lagi ya sahabat K-Light ya. Oke, tadi sudah diputar beberapa lagu dari request Anda. Ada Kang Apeh, Olivia Newton-John dengan Magic, dan baru saja hadir juga Mas Antoni di Tubagus Ismail ya, Too Many Walls dari Kari Dennis. Sudah lama gak diputar lagu itu. Lalu kemudian juga ada Ibu Anita, With or Without You. Tapi sebelumnya ada Pak Hales yang suka dengan Katon Bagaskara, yang berdua dengan Ruth Sahanaya. Ini kalau tidak salah lagu untuk saudara-saudara kita yang terkena HIV AIDS ya, untuk menyambut hari AIDS sedunia yang tepat jatuh setiap bulan Desember, kalau tidak salah tanggal 2 Desember gitu ya kalau tidak salah. Oke, nanti diputar ya, ditunggu saja. Terus kemudian juga sahabat K-Light, ini tinggal beberapa menit lagi ke jam 2 siang. Jadi silakan untuk Anda bergabung, mau request apa ini? Bu Edith, halo. Coba ya kita lihat ya, ada gak lagunya. Kalau memang ada, nanti akan dihadirkan lagunya. Oh, ada. Boleh, nanti ditunggu saja lagunya, sebentar dihadirkan ya Bu, sebelum jam 2 siang. Amin, terima kasih Ibu. Doa yang sama untuk Ibu juga, sehat selalu. Iya Hira, sehat-sehat juga Hira. Dan juga untuk Anda sahabat K-Light yang sedang berkegiatan terus belum makan siang, waduh, makan siang dulu deh ya, karena udah mau jam setengah 2 siang. Ada juga orang yang suka ngentar-entarin gitu makan siangnya karena udah sarapan misalnya ya, sarapan taruhlah jam 7 atau jam 8 pagi. Ya sekarang mah udah harusnya makan siang lagi gitu. Jadi jangan karena udah sarapan terus makan siang ini nanti-nanti, kayaknya ya enggak gitu juga konsepnya. Coba deh nanti Anda bisa tanya langsung sama dokter Pri atau dokter Indra Kamuh tadi ya. Karena ya itu tadi salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga asupan makanan yang bergizi. Baik sahabat K-Light, tinggal tersisa beberapa menit lagi ke jam 2 siang. Dan juga lagunya juga tinggal tersisa 2 slot lagu lagi. Ini untuk ke yang jam 2 ya. Tapi karena requestnya sampai jam 3 sore, jadi masih banyak waktunya. Jadi kalau misalnya gak keputar sekarang, nanti akan saya hadirkan di interval yang ketiga sahabat K-Light. Dan ini untuk Ibu Anita, dan juga untuk Pak Hales, dan juga untuk Ibu Edith, dan juga untuk yang lainnya yang mau bergabung silahkan. Saya akan putar lagu Anda di Tell to Tell hari ini.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah hampir pukul 2 siang ya. Dan untuk Mbak Reni, Oke, dan yang lain-lain akan saya hadirkan nanti di interval selanjutnya. Karena 1 jam lagi saya menemani Anda di interval ketiga ya, sahabat Kelight. Tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah saya hadirkan. Ada requestnya Ibu Anita. Terus juga ini baru saja hadir tadi ya, Toto Afrika, Mbak Kety, Agustina Peter, di Supratman sudah diputar. Ibu Anita Pahales, Kang Apeh, terus Mas Antoni juga sudah diputar. Nah, untuk Mas Nunu dan Mbak Reni Oke dan yang lain-lainnya akan saya hadirkan di interval selanjutnya. Karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Dan sahabat Kelight, bicara soal cuaca, seperti yang tadi saya sampaikan, cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini terik. Cuacanya panas begitu, jadi ya kalaupun ada di antara Anda yang mobilitasnya banyak di luar ruangan, juga Anda harus jangan lupa menggunakan tabel surya, sunscreen gitu ya, karena memang itu perlu sekali. Mau Anda laki-laki pun juga harus loh, jadi bukan cuma perempuan aja, karena efek radiasi matahari ini kan sinar ultraviolet jam-jam segini itu kan bahaya banget ya untuk kesehatan kulit. Jadi ya betul-betul harus dijaga banget ya, sahabat Kelight. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, sahabat Kelight. Dan juga saya ingin sapa untuk Anda yang sudah mendengarkan Kelight FM via streaming ataupun via radio analog. Terima kasih loh. Saya tuh selalu excited kalau misalnya menyapa Anda yang masih mendengarkan Kelight FM dengan perangkat radio gitu ya. Ya kalau misalnya dengerin Kelight via streaming ataupun Anda di mana gitu ya, menggunakan smartphone Anda atau menggunakan PC, itu mungkin banyak ya. Tapi yang mendengarkan radio via radio gitu seperti zaman-zaman dulu tuh luar biasa banget ya. Ada beberapa ya, kalau gak salah juga Mbak Reni Oke, terus juga siapa yang suka masih mendengarkan Kelight FM lewat satu perangkat radio. Atau juga memang kalau misalnya lagi berkendara, termasuk saya juga, kalau misalnya lagi di mobil atau pasti selalu dengerin Kelight. Karena bukan karena saya penyiar Kelight FM, tapi memang cuma radio Kelight loh yang enak banget didengerin kalau pas lagi nyetir. Benar. Selamat siang juga untuk Anda yang sedang berkendara di Kota Bandung. Hati-hati berkendara ya, sahabat Kelight. Dan jangan lupa untuk berdoa, karena itu yang paling utama. Dan ya itu harus tetap hati-hati, harus tetap semangat. Walaupun mungkin kadang-kadang di Kelight FM tuh tiba-tiba aja ada lagu kita gitu ya. Ada lagu yang senang banget. Ya kadang-kadang suka distract jadi konsentrasinya. Mbak Nila, iya dong Vivi katanya. Wah, alhamdulillah, terima kasih Mbak Nila. Kata Mas Nunu juga, iya saya masih dengerin radio tapi harus di lantai. Oh iya. Terima kasih banyak. Baik, nanti untuk sahabat Ahmad Hidayat nanti ya, yang lain-lain saya akan hadirkan di interval selanjutnya. Karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda.

0: sound. K-Light FM.
1: We'll return in just a moment.
2: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
3: 11 Oktober 2026 malam, Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Usai bertemu dengan orang tua pemain Elite Pro Academy atau EPA Persib di Pendopo Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026, Farhan menegaskan tindakan kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan serta tidak memiliki tempat dalam dunia olahraga. Di sisi lain, Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
4: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di Res Area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kami dari pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan. Karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari para oknum tersebut dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan atas hal ini.
3: Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar merasa bersyukur Maung Bandung masih mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umu pun menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang berharap tim kesayangannya meraih kemenangan. Menurut Umu, faktor kelelahan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi timnya. Jadwal pertandingan yang padat termasuk laga tandang melawan Port FC di ajang Asian Club Championship pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
5: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung, masih bisa membalas dan bisa 2-2 juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat. Mohon maaf kepada semua Bobotoh, karena semua juga tahu ya, capeknya para pemain luar biasa, sangat capek.
3: Sebanyak 77 bangunan liar semi-permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana Putra, mengatakan pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kemandirian Indonesia di masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis. Direktur Utama PT Line Industri Yoga Dharma Setiawan mengatakan 35 tahun perjalanan perseroan merupakan akumulasi pengalaman, pengetahuan, talenta, dan kapabilitas teknologi yang menjadi fondasi untuk memasuki tahap berikutnya. Menurutnya tantangan PT LEN ke depan adalah memastikan kemampuan terus berkembang menjadi kapabilitas membangun teknologi dan rekayasa untuk dapat menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
7: Saya berharap perkuat kolaborasi riset, pengembangan teknologi, pengamanan sumber daya manusia, talent, kesempatan bisnis, dan juga terutama impact untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Tahun ini menjadi momentum istimewa bagi LEN. LEN melalui berbagai fase teknologi dan industri. Namun satu hal yang tidak berubah adalah komitmen kami untuk terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
3: Terkait dengan berita sebelumnya, CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa menegaskan, sebagai industri strategis nasional, PT LEN memiliki peran penting dalam membangun ekosistem teknologi yang menghubungkan industri, riset dan pengembangan serta talenta. Menurutnya penguatan ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
8: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 megawatt data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 gigawatt data centers. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue yang berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LEN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk automotive AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Inilah bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
3: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat Nining Yulistiani mengatakan ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furniture, dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut, mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan.

0: Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputpar.bdg dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
2: And best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelaira FM Bandung Inspiring. Salam sahabat Kelaira. Oke, sudah 26 menit lepas dari pukul 2 siang di tengah cuaca kota Bandung yang begitu terik sekali ya sahabat Kelaira. Dan sudah dihadirkan lagu-lagu yang Anda request. Ada requestnya siapa ini tadi ya, Mas Ahmad Hidayat ya, yang suka dengan Sheila Majid. Wow, terima kasih banyak ini dari Jember, streaming. Terima kasih untuk Bapak Parto, Ibu Juju, juga Mas Bimo, dan juga untuk semua sahabat Kelai. Terima kasih banyak, Sheila Majidnya sudah diputar, dan terima kasih juga udah streaming. Kemudian juga ada Mbak Reni Okyo, Someone Like You Adele-nya juga sudah diputar, dan baru saja hadir lagu yang disuka oleh Mas Nunu ya. Mas Nunu sudah diputar lagunya dari siapa ini? Sebentar. Dari Imagination dengan Just an Illusion. Oke. Tinggal tersisa beberapa menit lagi ya. Jadi tinggal tersisa 2 slot lagu lagi. Ada Mas Ari. Apa kabar Mas Ari? Lagunya pengen Gregory Abbott yang Shake You Down. Bukan Shake It Down, tapi Shake You Down judulnya. Boleh nanti dihadirkan. Ada juga yang suka dengan Santana and a Music School Child dengan Nothing At All yang disuka oleh Mas Dik-Dik. Sahabat Dik-Dik ditunggu. Terus kemudian juga ada yang suka dengan Sempurna dari Andra and the Backbone. Tapi ini versi Andra dan Ari Lasso gitu ya, dari Sempurnanya versi mereka yang disuka oleh Mas David. Terus juga untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada, kurang lebih saya infokan berarti tinggal tersisa 3 slot lagu lagi deh ya, karena sudah lumayan penuh requestnya, tapi belum penuh banget sih, masih ada tersisa 3 slot lagu lagi. Boleh lagu Indonesia, boleh lagu Barat, boleh. Tapi sebelumnya saya pengen tanya juga untuk Anda sahabat Kelight, jam-jam segini Anda lagi ngapain? Aduh, sekali lagi kita turut prihatin ya atas apa yang terjadi, kalau tidak salah hari Minggu kemarin ya, penyerangan yang terjadi oleh pemain Persib yang diserang, berserombongan pemain dan official Persib U18 diserang sekelompok orang di Ras Area 360 Batang, Jawa Tengah pada hari Minggu malam, dan sudah diusut tuntas. Katanya sih sudah ini juga, sudah tertangkap juga pelakunya, tapi coba kita tahu lebih lanjut. Yang pasti bukan cuma Bapak Wali Kota Bandung saja, tapi semuanya yang mengetahui, apalagi bagi kita ya warga Jawa Barat, orang Bandung pasti sama sekali tidak setuju dengan hal tersebut dan betul-betul geram akan hal yang terjadi begitu. Dan 3 sikap tegas supporter Persib juga dilakukan begitu terkait dengan tindakan ini. Di antaranya pihak Viking juga menyebutkan bahwa sebut ini tindakan kejahatan dan pemain muda tuh harusnya dijaga begitu ya. Dan juga ya harus mengusut tuntas penyerangan terhadap pemain Eva Persib Bandung begitu. Dan itu di Indonesia ya, maksudnya terkait dengan sepak bola. Tapi kita tahu bahwa penyerangan juga terjadi sahabat Kelight di belahan dunia sana, di tepatnya di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh ya, sampai di hari Sabtu 17 Oktober kemarin. Hari Sabtu kemarin ya pukul 9 malam. Dan pada hari Sabtu ini Bandara Internasional King Khalid di Rudal Houthi hingga 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka imbas bom tersebut begitu. Dan ya kita sama-sama turut berbelasungkawa sudah pasti, dan mengutuk serangan-serangan seperti ini. Dan walaupun ya ini kan konflik, boleh dibilang konflik yang sebenarnya konflik sama-sama negara Arab begitu ya. Jadi ya kita sama-sama berdoalah begitu
tidak ada yang bisa saya lakukan dan kita lakukan selain berdoa. Tapi eskalasi konflik Houthi vs Arab Saudi ini memang telah menimbulkan kekhawatiran serius, termasuk juga dampak ekonomi yang lebih luas begitu. Dan nanti kita cari lebih lanjut apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terkait dengan hal ini. Tapi yang pasti kita semuanya turut berbelasungkawa ya sahabat Kelight. Baik sahabat, silakan untuk Anda bergabung di 0812 03 1972. Masih ada 3 slot lagu lagi untuk Anda.

107,1 Kelaira FM Bandung's Inspiring Sound. Mas David sudah diputar ya, walaupun ini versi bersama dengan Ari Lasso, bukan Andra bersama dengan backbone-nya ya. Ya, aransemen musiknya juga berbeda, tapi ya sama-sama enak lah ya. Maksudnya versinya sama-sama enak begitu. Oke, Mas Frederico lagunya gak ada. Salam untuk Vika istrinya katanya. Untuk ya dan seluruh kru Kelaira FM ya. Sayang sekali lagunya gak bisa diputar karena memang gak ada. Jadi di Kelaira FM. Jadi saya infokan sudah penuh requestnya ya sahabat Kelaira, sudah hampir pukul 3 sore juga. Dan satu informasi untuk Anda dari DMC of Padel Tournaments di Bandung, Jakarta, Tangerang. Kali ini mengadakan turnamen pertamanya yang bernama The Arum Tournament untuk kategori Mix Upper Beginner dan juga Men Lower Bronze. Nama turnamen ini sesuai dengan periode musim, yaitu September sampai November adalah Autumn Season, musim gugur. Dan turnamen ini memberikan pengalaman bertanding di puncak gedung mall dengan city view pusat kota, sekaligus memberikan edukasi seputar teknik bermain padel, lapangan berstandar internasional, dan juga sejarah padel sahabat Kelight. Nah, kalau misalnya Anda mau bergabung, silahkan. Untuk pendaftaran satu tim terdiri dari 2 orang seharga Rp600.000, ini per tim. Turnamen ini juga mengundang atau mendukung UMKM dengan menyediakan area berjualan yang harga sewanya terjangkau. Lokasinya di Sport Padel Court di rooftop puncak gedung Braga 8 Mall. Dan info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi Satria Arya di 0882001563270. Sekali lagi ya, 0882001563270.

Het is het jonge was op de Kelleider FM. En doen ze inspiring sounds. Hebben we het Kelleider. Oké. Ini tadi Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Ini Taylor Swift ini memenangkan kategori Video of the Year di ajang MTV Video Music Award 2026 ya, VMA. VMA ini dia menang di kategori Music Lagu, Video Musik Lagu The Fate of Ophelia, penghargaan Video of the Year di MTV VMA 2026. Dan kategori ini membuat Taylor Swift mencatat sejarah sebagai pemilik trofi MTV VMA terbanyak sepanjang sejarah dengan total 31 kemenangan. Dan ketika dapat ini tuh dia langsung tribute to ini apa namanya pada Dolly Parton yang wafat ya beberapa waktu lalu ketika dia menang MTV Music Award ini. Oke, sahabat Kelight, nanti kita buka lagi request ya. Tapi hari ini sahabat Kelight, karena udah habis waktunya Mas Federico. Oh ya. Maaf ya, tadi katanya belum jadi istri masih pacar. Oh ya. Oke, Mas Federico, terima kasih ya. Next, mudah-mudahan bisa ada lagunya ya. Kemudian juga untuk sahabat Dik-Dik tadi sudah diputar, untuk sahabat Ari juga sudah diputar ya, Mas Ari ya, Mas David juga sudah diputar. Mbak Foni apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Dan Mas Ahmad Hidayat juga sudah diputar, Pak Halis sudah diputar, Mbak Nila di Dago terima kasih banyak, dan semuanya Bu Anita ya tadi juga sudah diputar lagunya. Terus kemudian juga siapa ini, Mbak Kety, Ibu Edit, terus juga Kang Apeh, Mas Antoni, Mas Dadan, Mas Hermanudin, dan juga Mbak Indri Melani yang baru pulang umroh. Sehat-sehat ya Mbak Indri. Terus Mbak Swidi, terus Ibu Mia juga terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight yang gak nyapa tapi tetap dengerin Kelight FM, terima kasih loh. Ya sudah, rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelight FM masih akan tetap terus nemenin Anda. Dan doakan saya sehat ya supaya bisa tetap terus nemenin Anda lagi. Insya Allah besok saya nemenin Anda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
2: On 107.1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sounds.

Sahabat Kelight, jangan sampai Anda lewatkan Selasa malam kita dalam program Evening Corner pukul 18 hingga 21 malam, karena setiap Selasa malam akan ada Psychology Corner yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia psikologi. Psychology Corner setiap Selasa pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Akan hadir narasumber ahli, akademisi, dan praktisi di bidang psikologi. Anda juga bisa berinteraksi dan berbagi di sini, di WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan simak streaming kami di www.klite.id. Bersama Psychology Corner, mari kita kenali diri, buka hati, dan jiwa kita. Hanya di Kelight FM.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Saya akan berhenti di piano. Ratu yang malu. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini. Menjadi istriku, mau pasti menjawab. Namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus berikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntut dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

107.1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Lite, apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan bagi yang tengah terbaring sakit, semoga lekas sembuh dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam kesembuhannya ya. Dan tentunya senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda, dan tentunya kita akan bersama-sama dengan lagu-lagu favorit yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 08122031972. Dan tentunya kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 malam nanti atau titik pergantian hari nanti. Saya akan temani Anda terus dengan lagu-lagu pilihan sahabat K-Lite ya. Dan yang paling penting adalah kita selalu memberikan rehat yang terbaik ya. Kita refresh untuk aktivitas yang lumayan ya hari ini, karena kalau saya sih ngalaminya tadi macet banget ya. Wah, luar biasa macetnya. Itu kalau menurut saya kerja mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu enggak begitu keselin, tapi ketika di jalan, wah, ini luar biasa ya perjalanannya. Tapi gak apa-apa, mungkin untuk sahabat-sahabat kalian pun mengalami hal yang sama. Tempat-tempat Anda mungkin ya, ketika Anda pulang ke rumah tadi menemukan kemacetan. Tapi insya Allah yang penting adalah sehat ya sahabat K-Lite. Ada lagu bagus yang datang dari Whitney Houston with Teddy Pendergrass, lagu pembuka kita di malam hari ini dengan Hold Me.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Lite, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Jack Jones, ya, Wife and Lovers. Tapi kalau saya ingat Jack Jones itu, kalau zaman saya kecil gitu ya, ada dulu tokoh badannya gede gitu ya, botak. Saya paling takut ya dengan sosok Jack Jones ini. Jack John ya, bukan Jack Jones. Jack John ini kalau di film Wargop DKI itu dulu sempat saya nonton parodinya manusia 6 juta dolar kalau nggak salah. Ada Jack Jones. Tapi Jack Jones ini adalah beda ya, bukan itu ya. Yang menyanyikan Wife and Lovers, pilihannya sahabat Jul Chaladi ya. Sahabat Jul Chaladi, terima kasih ya sudah diputar lagunya Happy Nice Tuesday Night, katanya gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada sahabat Arik yang suka lagunya dari Michael W. Smith dengan Do You Dream of Me. Oke, lagunya sudah disiapin ya.

Kemudian ada sahabat Dani di Cimahi yang minta lagunya dari Andy Williams, Love Story. Kayaknya saya coba cari deh. Kalau nggak salah sih lagunya sudah tersimpan lama gitu ya. Kalau misalnya nggak ada Andy Williams, mungkin diganti yang lain. Nggak apa-apa ya, Pak Dani ya di Cimahi ya. Ada sahabat Sony yang suka lagunya dari Vertical Horizon dengan Best I Ever Had. Lagunya sudah kami siap untuk Anda ya. Baik. Sahabat Lia di Pagarsi, Dian Hill sudah diputar tadi ya, Sometimes When We Touch, dan sudah diputarkan tadi ya, tapi kalau tidak salah dia duet ya sama Ricky Frank ya. Terima kasih sahabat Lia di Pagarsi. Kemudian ada sahabat Mas Widi ya. Mas Widi suka lagunya dari Johnny Gill dengan Half Crazy. Wah, ini lagu favorit saya nih. Ya, kami tunggu untuk sahabat-sahabat Kelight yang tentunya kirim salam sapanya untuk sahabat-sahabat yang saat ini mungkin tengah beristirahat ya. Dan juga berikan informasi kepada mereka, walaupun jauh, kita bisa menikmati live streaming di www.klite.id ya. Dan di sana Anda bisa langsung request untuk kolom di WhatsApp-nya untuk bisa sambil menikmati streaming juga Anda bisa pilih lagu ya. Terima kasih Mas Widi, salamnya untuk all crew katanya, dan salam sehat untuk semua sahabat setia K-Lite katanya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja nikmati lagu bagus yang diminta oleh sahabat Sony. Dia, ini dia, Vertical Horizon, Best I Ever Had.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, yeah. Jonathan Rhys Meyers. Lagu yang baru saja kita nikmati adalah sebuah soundtrack film August Rush. Sebetulnya kalau kita bicara soal judul film atau soundtrack film, mungkin cocoknya di Cinelight mungkin ya. Tapi saya akan berikan informasi sedikit tentang film musikal atau drama musikal August Rush ini. Mungkin sahabat-sahabat Cinelight jarang mendengar film ini ya. Nggak seterkenal film-film yang lain ya, drama musikal yang lain. Nah, film ini dirilis tahun 2007, sahabat Cinelight, yaitu menceritakan tentang Evan Taylor yang diperankan oleh Freddie Highmore, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang memiliki bakat musik yang luar biasa dan hidup di sebuah panti asuhan. Kemudian ia percaya bahwa ia bisa mendengar suara orang tuanya melalui alunan musik dari alam sekitarnya. Wah, ini asik banget ya. Berarti dia kalau menciptakan lagu itu dalam banget. Dia pengen banget mendengarkan suara orang tuanya melalui alunan musik dari alam sekitar. Nah, awal mula dari perpisahan dengan orang tuanya, ia pertemuan singkat ya, 12 tahun sebelumnya, Layla Novacek, yaitu diperankan oleh Kerry Russell, seorang pemain cello klasik, dan Louis Connolly, yaitu penyanyi Jonathan Rhys Meyers itu tadi ya, seorang vokalis band rock asal Irlandia, bertemu dan jatuh cinta dalam salah satu pertemuan malam romantis di New York. Nah, setelah itu mereka berpisah karena kesalahpahaman. Layla mengalami kecelakaan saat hamil dan ayah Layla diam-diam memberikan bayi tersebut ke panti asuhan dan membohongi Layla bahwa bayinya telah meninggal. Nah, ketika pelarian Evan ke New York, sahabat Layla, ia mencari orang tua mereka, ya orang tua dia, orang tua Evan maksudnya. Evan kabur dari panti asuhan untuk menuju ke kota New York dengan keyakinan bahwa musik akan mempertemukan kembali dengan ayah dan ibunya. Nah, di New York, Evan bertemu dengan Wizard yang diperankan oleh Robbie Williams, ya. Kalau kita kenal Robbie Williams yang memerankan Nano-Nano, ya. Seorang tunawisma dan musisi jalanan, ya tukang amen lah ya, yang mengeksploitasi bakat gitar Evan dan memberinya nama panggung August Rush. Jadi, di nama judul film itu August Rush. Nah, kemudian August ini menunjukkan kemampuan musik yang sangat jenius, mulai dari main gitar hingga menciptakan komposisi orkestra sendiri. Nah, kemudian Layla yang akhirnya tahu bahwa anaknya masih hidup, dan dari pengakuan sang ayah dan Louis yang kembali bermusik, sama-sama pergi ke New York untuk mencari satu sama lain dan anak mereka. Kemudian dalam konser besar, August sempat dimasukkan ke sekolah musik menulis sebuah karya orkestra berjudul August Rhapsody dan dijadwalkan tampil dalam sebuah konser. Akhirnya, alunan musik dari konser tersebut mempertemukan Layla, Louis, dan Evan dalam momen yang mengharukan. Asik ya? Keren banget nih film August Rush ini. Mungkin sahabat kalian bisa apa ya, browsing-browsing sekarang ya, kalau Mas Bono tadi menginspirasikan soundtrack film ini, film August Rush ini yang dinyanyikan oleh Jonathan Rhys Meyers. Terima kasih untuk sahabat Bono, keren banget ya lagunya. Kemudian saya ingin sapa sahabat. Oh, sebentar ya. Oh, belum ini. Sahabat Edit di Cibaruga, pilih lagunya dari Sada Watanabe featuring Roberta Fleck dengan Here's the Love. Salamnya untuk semua sahabat setia Kilai, terima kasih. Dan untuk yang siaran, sehat selalu, semoga bahagia dan banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Edit ya, sehat selalu dan bahagia selalu. Kemudian sahabat Anthony di Tebogus Ismail, ingin lagunya Sophie B. Hawkins yang judulnya As I Lay Me Down. Lagunya untuk semua sahabat setia Kilat yang tengah beristirahat dan juga all crew yang tengah bertugas. Terima kasih. Selamat beristirahat ya sahabat Anthony di Tebogus Ismail. Oke, okay. Nah sahabat Nila
Mbak Nila Didako suka lagunya dari Akira Jimbo, ya. Akira Jimbo ini adalah drummernya dari Kasiopi, ya. Saya dulu sempat agak-agak ini, tahulah beberapa personil yang paling terkenal dari Kasiopi ini. Issei Noro itu pemain gitarnya, Akira Jimbo itu pemain drumnya, orangnya kurus banget. Kemudian Tatsuro Sakura itu pemain bass. Itu tiga orang itu udah deh. Kayak Three Musketeers lah gitu ya. Saya kalau pemain keyboardnya kadang-kadang ganti-ganti. Ya. Kemudian ada sahabat Nabilah Nur Afif yang ingin lagunya dari Lionel Richie. Judulnya terserah aja. Oke. Okay. Gak ada yang judulnya terserah. Kalau terserah itu Iwake kalau gak salah. bukan Iwake ya. Humania kalau gak salah. ya, Nabilah Nur Afif nanti saya carikan Lionel Richie yang paling oke ya. Kemudian sahabat dari di Cimahi akhirnya pilih lagunya Rick Astley dengan Hopelessly dari Rick Astley ya. Salamnya untuk semua sahabat setia Kelight ya. Oke, terima kasih. Ada sahabat Tony Widianti yang pilihkan lagunya dari Stephen Bishop ya. It Might Be You. Lagunya siap dihantarkan untuk Anda. Oke. Okay. Ya betul ya, sahabat Bono, spoiler movie-nya juga biar pada nonton ya. Kayaknya sahabat Bono sering pernah nonton film ini. Kalau saya sih kalau drama musikal ada hanya beberapa musik beberapa film musik. Tapi kalau Agus Rust itu saya dengar apa ya, musiknya aja ya. Oke, sahabat Kilait masih bersama saya Adil Maulana dan 47 menit melangkah dari pukul 21. Silakan sahabat-sahabat Kilait yang ingin menikmati kebersamaan kita di malam hari ini, silakan di 08122031972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Sophie B. Hawkins dengan As I Lay Me Down. Ya sahabat KLight, lagu ini sekaligus menjadi justru pembuka interval kedua ya sahabat KLight. Saya agak tertarik dengan lagu yang barusan ya, As I Lay Me Down. Itu ada backing vokalnya yang belakang itu sepintas ya. Pulang kampung, ya, kayak gitu. Saya suka banget nih. Kadang-kadang ada aja ya, suka dipleset-plesetkan atau mungkin sepintas kedengarannya seperti itu. Ada lagi, ada lagu yang mirip-mirip kata-katanya badak dan ikan gitu ya. Kalau yang tadi pulang kampung tuh. Cocok kalau diputar untuk mudik nanti ya, mau lebaran. Baik sahabat KLight, masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya kami masih tunggu lagu-lagu favorit Anda di 0812-2031-972 dan tentunya Soft Sensation masih menyisakan waktu yang cukup panjang untuk Anda.
1: Sahabat KLight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming KLight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 KLight FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, barusan kita nikmati dari Akira Jimbo dengan Our Speed Walk, pilihan sahabat Nila Diago. Terima kasih ya, lagunya sudah kita nikmati bersama-sama. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang baru saja masuk, ada Ibu Teti Karyati di Jalan Dilem ya. Iya, ya, ada yang nanyain tadi yang backing vokalnya pulang kampung katanya. Itu As I Lay Me Down ya, As I Lay Me Down dari Sophie B. Hawkins ya. Yang ada backing vokalnya pulang kampung. Oke. Ibu Yonik, Mbak Yonik ya. Kalau Mbak Yonik ya, jadi ingat ini filmnya apa ya, Lindsay Wagner ya. Lindsay Wagner ini pemain itu pemain film, tapi jadi temannya The Six Million Dollar Man ya, itu Bionic ya, Bionic Woman. Ya benar, Bionic Woman, Lindsay Wagner. Ingat ya Mbak Yonik ya. Oke, silakan request ya Mbak Yonik untuk lagu favorit Anda. Ada sahabat oke, terima kasih Mbak Nila ya, lagunya sudah diputar. Ada Faisal Diki yang pilih lagunya dari Vince Gill dengan I Still Believe in You. Mohon maaf ya, lagunya untuk semua all crew dan juga sahabat setia KLIT malam hari ini.

107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound, Indecent Obsession dengan Fixing a Broken Heart. Ya, saya ingin sapa sahabat Ridwan Ugi yang ternyata dari perjalanan dari Jakarta menuju Bandung katanya. Requestnya I Wish You Love dari Farida ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Hati-hati di jalan ya sahabat Ridwan Uki. Saya juga baru kemarin pulang dari Jakarta. Ya sampai ke Bandung sekitar jam 3 kalau gak salah. 3 pagi ya. Baik, sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, saya ingin sapa sahabat Begin YS yang pilihkan lagunya dari Barbara Streisand dengan Memories ya, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada sahabat tadi Nabilah Nuafif, saya pilihin Three Times a Lady ya, saya sudah putarkan Lionel Richie tadi. Kemudian ada juga Ibu Tuti di Sarijadi. Nah, Ibu Tuti ini tetangga saya. Sama-sama di Sarijadi. Natalie Cole dengan Love Letters ya. Lagunya saya sedang carikan lagunya ya. Ditunggu saja Ibu Tuti. Kemudian okay, itu tadi Indecent Obsession pilihannya sahabat Pak Ipul ya. Terima kasih Pak Ipul sudah ikut gabung. Terima kasih sama-sama. Ayo kita nikmati lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat Ridwan Uki yang streaming sambil dengerin Radio Kelight katanya pulang dari Jakarta. Hati-hati di jalan ya.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Back for Good dari Take That yang dipilihkan oleh sahabat Denny di Purwakarta ya. Terima kasih sahabat Denny di Perumbumi Jaya Purwakarta. Streaming katanya gitu ya. Wah, asik sekali nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya sahabat Denny dimanapun Anda berada, karena streaming sudah bisa di mana saja kita nikmati ya. Terima kasih juga untuk sahabat Kartika yang tadi pilih lagu dari Flim and the BBs ya, New Snow. Terima kasih dan sehat-sehat juga ya sahabat Kartika ya. Dan sahabat Najla suka lagunya dari David Gates dengan atau Bread ya, grupnya David Gates ya. Waktu itu punya apa ya, punya grup namanya Bread. Lagu yang dipilihkan dari salah satu hitsnya Bread, If ya. Kalau saya selalu ingat Bread itu antara Aubrey sama If, itu aja yang paling terkenal. Dan kemudian sahabat Novi yang suka lagunya dari Debbie Gibson yang Lost in Your Eyes. Lost in Your Eyes, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke. Okay. Ya sahabat, kira tidak terasa kita sudah nyebrang ke interval ketiga atau interval terakhir ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kilait yang masih ingin memilih lagu favorit Anda atau ingin bergabung bersama kami di 0812-203-1972 untuk pilih lagu favorit Anda, silakan ya. Masih cukup panjang waktu kita. Ini dia dari Bread dengan If.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, barusan kita nikmati dari Jose Marichan dengan Beautiful Girl yang dipilihkan oleh sahabat Anthony Pasteur. Ya, wah, baru jam segini sahabat Anton request. Saya tunggu-tunggu nih, gak datang-datang tadi-tadi ya. Terima kasih ya sahabat Anton, salamnya untuk semua pendengar setia K-Lite. Terima kasih dan juga all crew yang tengah bertugas malam hari ini. Terima kasih ya. Dan Kang Juve ikut bergabung sambil dengerin, tapi kopinya mana? Biasanya ada kopi gambarnya ya. Dan Andi Sofiani di Tangerang juga sama, menyimak aja katanya gitu ya. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat kita yang ikut bergabung dan juga ikut menikmati lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat kita juga. Enak-enak ya. Dan ada juga sahabat Wida yang pilihkan lagunya dari Trey Lawrence dengan Someone to Hold yang akan ikut menghangatkan kebersamaan kita di malam hari ini. Ini dia Trey Lawrence dengan Someone to Hold.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, dengan berakhirnya lagu bagus yang hadir dari UNV dengan So In Love With You, ya saya juga sangat-sangat menginginkan menemani Anda terus ya. Namun waktu yang harus kita akhiri, dan nampaknya waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut beratensi dan mendukung ya kebersamaan kita di malam hari ini dalam soft session untuk edisi 13 Oktober 2026 di Selasa malam kita. Dan tentunya saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, apabila mungkin ada lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan dan diganti dengan lagu lain, mohon maaf ya. Baiklah sahabat K-Light, selamat beristirahat, selamat mimpi indah. Semoga malam ini menjadi malam yang berkualitas untuk menggapai hari esok yang lebih gemilang. Dan juga tentunya saya Adil Maulana juga berharap insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain ya. Selamat beristirahat sahabat K-Light, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Bapak Ustaz Samsu bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba. Sahabat kalian, kembali kita jumpa lagi pada hari Rabu ini, tanggal 14 Oktober 2026. Saya Samsu Pasaruddin, insya Allah akan menemani sahabat kalian sampai pukul 6 nanti. Mohon maaf ya, agak terlambat masuk ini, karena sesuatu hal. Baik, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebetulnya sudah lama, tapi memang perlu untuk kita cermati kembali, yaitu sebuah modus atau sebuah metode atau cara pemasaran, cara marketing, ya, penjualan dengan yang lazimnya kita sebut sistem multi-level marketing, ya. Multi-level marketing sering disingkat MLM, ya, MLM. Ini sebetulnya sudah marak barangkali sejak paling sekurang-kurangnya itu mungkin hampir 35 tahun yang lalu, ya. Jadi katakanlah masuk ke Indonesia atau dimulai viral dikerjakan berbagai korporasi atau perusahaan itu tahun 80-an akhir atau 90-an awal, yang mula-mula dari berbagai perusahaan multi-level marketing yang pusatnya entah di Amerika atau di luar negeri, yang masuk ke Indonesia, ke Malaysia, ke Indonesia juga. Lalu ya tentu saja banyak yang tertarik karena memang itu membuka beberapa alternatif, ya, karena orang bisa sambil tetap punya pekerjaan, punya penghasilan tambahan, malah ada yang 100% langsung konversi, pindah profesi benar-benar. Tapi intinya sejak awal sudah timbul pro kontra, ya, terhadap metode itu. Jadi terutama dari sisi yang taat pada Islam, ya, ini halal atau tidak cara seperti ini, ya. Yang jelas itu memang pro kontra itu cukup panjang. Yang sayangnya barangkali baru mengemuka lalu muncul fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu tahun 2009. Jadi kalau boleh disebut cukup lama terlambatnya, ya kan. 2009 berarti hampir 19 tahun. Sekitar 19 atau 20 tahun baru muncul fatwa resmi. Tapi memang begini, memang di SNMU itu kan dibentuk oleh bagian dari Komisi Fatwa MUI yang dilembagakan untuk merespon berbagai perkembangan dalam perekonomian dan bisnis, ya. Otomatis sektor keuangan, ya. Tapi intinya maksudnya berbagai modus-modus baru atau cara baru atau inovasi baru untuk supaya jadi pedoman, tidak melanggar koridor rambu-rambu syariah Islam. Dan tentu saja ini cara kerjanya bukan dengan belum ada, ya, gagasan belum ada lalu mengantisipasi, sulit kalau begitu. Kecuali sebelumnya sudah di-launching dalam bentuk gagasan sebelum itu dipraktekkan. Jadi sebetulnya lebih banyak menunggu usulan atau permintaan dari masyarakat. Masyarakat itu bisa ormas Islam, bisa sekelompok komunitas, bisa perseorangan juga boleh. Jadi kita ada perkembangan sesuatu baru dalam bidang perekonomian, bisnis, dan transaksi keuangan, lalu tata cara metodenya seperti apa, lalu minta fatwa ini halal atau tidak, gitu. Gampang. Jadi pasif menunggu permintaan. Kalau tidak ada permintaan, ya nggak akan keluar. Nah, tentu saja permintaan itu bagi pelaksana atau yang sudah mempraktekkan di lapangan, ingin mempraktekkan ragu-ragu, was-was ini boleh atau enggak, ya, dalam. Nah, jadi berdasarkan bukan antisipasi, mengantisipasi ke depan, bukan, tapi menunggu permintaan. Nah, saya tidak tahu, ya, permintaannya memang, padahal setahu saya tahun 90-an berarti jauh sebelum, masih belasan tahun sebelum fatwa itu sudah muncul pro kontra. Biasanya yang menjawab itu perseorangan tentu saja ustadz, ya, atau seorang fuqaha, ya, seorang kiai yang yang menjawab permintaan, tapi tidak sebagai kelembagaan di belum belum di Komisi Fatwa MUI atau akhirnya di SN, Dewan Syariah Nasional MUI ya. Persoalan salah satunya misalnya dulu ya, ini karena dikumpulkan di fikih aktual itu Dr. Setiawan Budi Utomo, sampai sekarang beliau masih aktif baik di DSN maupun di Komite Ekonomi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya, KNKES itu. Nah, ini kumpulan karya beliau itu sudah nyinggung, padahal ini terbit tahun 2003 ya, dan 6 tahun sebelum Komisi Fatwa mengeluarkan, sebelum di SNM mengeluarkan fatwa ini. Dikumpul, buku ini diterbitkan tahun 2003, itu sudah nyinggung, ada salah satu bab panjang lebar beliau. Tentu saja waktu itu belum ada fatwa resmi, sehingga beliau membandingkan dengan praktek yang di Amerika, di luar negeri lah, sampai dibandingkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh The Islamic Food and Nutrition of America, IFANCA, Islamic Food and Nutrition of America, itu tahun, sejak tahun sekitar itu, tahun berapa ini ya, itu sudah mengeluarkan semacam fatwa. Langsung presidennya, Presiden Islamic Food and Nutrition America itu Dr. Munir Khaudri. Dr. Munir Khaudri sudah sampai ada pedomannya, sampai ada klausulnya itu, sampai ada 5 klausul ditambah 6 kriteria. Tapi intinya sejak marketing plan-nya, lalu track record-nya, sampai produknya itu mengandung zat haram atau tidak. Jadi ada 5 kriteria pokok, ditambah lagi kriteria tambahan ada 6. Ya, dari sana bisa jadi semacam pedoman. Tapi intinya adalah, itu pertama, barang-barangnya sendiri harus halal. Kedua, hubungan antara atasan dan bawahannya, downline dan upline itu terjangkau. Jadi makin runcing itu makin, jadi kalau satu orang membawahi downline-nya hanya berapa, itu masih, karena nanti bisa melakukan pembinaan. Tapi makin rentangnya makin lebar, maksudnya satu orang membawahi 50 downline, nah itu mustahil bisa melakukan pembinaan dan pembinaan intensif, sehingga dikhawatirkan nanti muncul ketidakadilan, bahkan muncul berbagai kemudorotan gitu. Sampai nanti juga sampai ke produknya itu juga harus penting, berarti tidak ada kamuflase, termasuk dalam itu baik eksesif, apa yang disebut eksesif markup ya, maupun apa yang disebut kalau di fatwa itu nanti belakangan ada istilah khusus, yaitu pendapatan itu terbanyak dari bukan dari komisi, tetapi dari memperoleh member. Jadi ada yang MLM yang kan ada upline dan downline. Lalu penghasilan utama untuk upline itu bukan dari pembinaan lalu hasil penjualan, tetapi dari banyaknya orang yang berhasil direkrut ya sebagai member baru, sebagai downline. Jadi komisi itu keluarnya dari hasil perekrutan. Nah, kalau ini disebut money game dalam fatwa itu. Jadi money game itu kesehatan penghimpunan dalam masyarakat, penggandaan dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil pendaftaran atau perekrutan, bukan dari hasil penjualan produk. Nah, kalau seperti ini sudah masuk haram, jelas nggak boleh gitu ya. Tapi intinya itu sudah sejak awal. Nah, nanti di fatwa bisa kita lihat detailnya. Tapi yang jelas ada rambu-rambu, dan itu bisa jadi pedoman kalau kita ikut. Jadi tidak semata-mata barangnya saja. Sebab begini, sejak awal saya sebut 30 tahun yang lalu lebih itu ya, hampir 40 tahun malah sejak awal 90, itu yang jadi senjata seringkali untuk kampanye atau promosi itu barangnya itu pertama ramah lingkungan, kedua dijamin kualitasnya. Jadi produk kita di luar jasa ya, karena multi level marketing bisa memasarkan produk barang, bisa jasa. Tapi yang produk itu terutama senjatanya adalah produk ini itu pertama kualitasnya bagus, secara kualitas atau bagus. Yang kedua ramah lingkungan ya. Ini menarik memang ayatnya. Tapi memang sejak awal yang sering jadi kritik itu ada harganya jadi relatif mahal. Kenapa mahal? Karena ada rantai dari sejak upline ke downline-nya, ke downline itu. Tapi selain rantai itu, ada yang disebut excessive markup, termasuk itu tadi, bonus itu dibebankan pada orang masuk mendaftar jadi downline. Jadi itu menjadi pertama jadi mahal jadi anggota itu, karena itu nanti kalau kita jadi anggota baru biaya masuknya cukup besar itu untuk upline, untuk orang yang merekrut kita. Tapi lebih jauh lagi itu beranting, akhirnya dibebankan jadi harga jual nanti. Pokoknya keuntungan itu kualitasnya bagus, lalu dijamin ramah lingkungan. Tapi kerugiannya harga menjadi mahal. Komoditas apapun lah. Sebelum dilihat dari halal haram itu sudah mahal, lalu timbul pro kontra tadi. Akhirnya setelah cukup lama ya permintaan itu betul-betul dibutuhkan masyarakat, baru 2009 dikeluarkan fatwanya. Jadi fatwa resminya itu disebut fatwa tentang nomor 75 ya. 75 tahun 2009 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa nomor 75 itu diberi judul pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi multi level marketing itu diterjemahkan penjualan langsung berjenjang. Tentu ditambahi syariah karena itu koridor dari sisi fikih atau syariah Islam itu supaya ini halal gitu ya. Supaya halal syaratnya ada sekian syarat lah. Nah, makanya lalu multi level marketing syariah itu diterjemahkan penjualan langsung berjenjang syariah, PLBS. Jadi fatwa tentang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Tentu cukup panjang ya, tapi saya akan lihat langsung saja ke bukan di konsideran ya, menimbang, tapi langsung ke diktum ya, tentang keputusan ya. Itu pun nanti ditambah dengan beberapa istilah ya di diktum ini. Misalnya istilah itu tadi yang pihak yang disebut komisi, misalnya komisi adalah imbalan ya, imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan berdasarkan prestasi kerja. Jadi setiap downline manapun di ujung di hilir sana itu berhak menerima komisi berupa imbalan. Imbalan itu dari sekian persen dari harga barang, tapi berdasarkan prestasi kerja nyata. Lalu selain disebut komisi, itu nanti ada bonus. Bonus imbalan, bonus itu tambahan imbalan. Kalau komisi itu imbalan, ya, imbalan atau gampangnya mungkin barangkali imbalan atau hak lah, hak untuk menerima uang ya. Kalau bonus itu tambahan, itu juga karena berhasil melampaui target. Jadi kalau sesuai target itu imbalan biasa, itu komisi ya. Kalau ada yang saking gencarnya banyak punya teman ini terus pandai betul-betul meyakinkan orang, itu disebut bonus tambahan imbalan itu, karena melampaui target. Tapi ada lagi yang sebaliknya ya, sebaliknya itu didefinisikan di diktum itu igro itu daya tarik luar biasa. Ini maksudnya adalah sehingga orang itu lalai, sebetulnya nggak butuh karena pandainya melakukan marketing itu. Igro itu orang jadi tadinya nggak butuh, nggak tertarik, jadi tertarik. Nah kalau ini berlebihan juga dianggap jadi mudarat ya. Tapi yang lebih fatal lagi adalah money game dan excessive markup ya. Ini penting ya. Money game itu tadi menghimpun dana dengan menjanjikan memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan anggota ya. Jadi berarti kalau kita jadi upline yang membina subscription downline itu, kita dapat komisinya itu bukan dari nyata penjualan barang, penjualan produk, tapi dari berapa downline yang berhasil kita rekrut. Misalnya saya berhasil katakan rekrut 15, maka dapat komisi cukup besar. Nanti ada sejajar dengan saya menghasilkan 25, saya cuma 15 dalam sebulan, dia 20, maka itu lebih besar komisi. Jadi bukan dilihat dari berapa barang terjual, tapi berapa downline berhasil ditarik sebagai anggota, sebagai member. Nah ini disebut money game ya. Atau istilahnya di money game itu barangkali arisan berantai ya. Arisan berantai atau money game ya. Jadi istilahnya bermacam-macam. Itu tentu saja bisa menimbulkan kemudorotan. Akhirnya menghasilkan uang banyak dari anggota baru. Arisan berantai atau money game ini pernah diterapkan tidak saja dalam multi-level marketing, dalam berbagai hal, termasuk umroh sampai begitu. Yang paling tampak nyata money game atau arisan berantai itu kalau di umroh, itu kita berangkat umroh itu dibiayai oleh biaya atau ongkos dari downline atau calon ya, calon umroh yang mau umroh berikutnya. Jadi misalnya saya sebagai agen, lalu katakanlah tiap orang mau umroh itu harus nyetor sebagai panjar ya, uang panjar, misalnya katakanlah sebut saja 5 juta misalnya. Nah kalau misalnya biaya untuk umroh itu kalau sekarang bisa 30, bisa 35, maka kalau saya berhasil sebagai pemasar ya, marketer, berhasil merekrut calon jamaah umroh itu 7 orang, itu kan berarti 7 kali 5 juta, 35 juta, maka saya langsung bisa berangkat umroh duluan ya. Jadi saya berangkat umroh, sebetulnya biaya saya berangkat perjalanan umroh itu dibiayai oleh downline atau calon yang akan umroh yang saya rekrut itu. 7 orang masing-masing membayar DP 5 juta. 5 juta kali 7 orang 35 juta, maka saya berangkat. Jadi ini akhirnya berarti yang berangkat itu seolah-olah udunan atau iuran dibiayai oleh berikutnya yang direkrut. Ini arisan berantai atau manekin seperti ini tuh suatu ketika akan gagal berangkat. Dan itu yang terjadi. Banyak umroh maupun haji yang memakai metode begini akhirnya gagal berangkat. Yang terbayang aja, setiap yang berangkat dibiayai oleh calon yang akan berangkat berikutnya yang kita rekrut. Jadi semacam hubungan upline dengan downline, upline-nya berangkat dibiayai oleh downline. Gawatnya dulu sempat diberikan izin ini, berapa umroh atau haji yang pakai multi-level marketing seperti ini itu sempat diizinkan. Sempat ada fatwa diizinkan. Setelah banyak apa yang gulung tikar, lalu bahkan melarikan diri, lalu pemilik usaha umroh, baru fatwanya dicabut. Jadi sempat kebobolan gitu ya. Nah, dalam hal multi level marketing biasa ini juga sama, harus hati-hati ya, jangan. Jadi betul-betul kalau kita dapat honor sebagai upline itu dari hasil penjualan downline kita. Bukan komisi itu bukan dari seberapa banyak orang ya. Oh, kalau misalnya jadi downline ya atau member baru itu harus setor misalnya ya, katakanlah 100.000 misalnya. Nah, kalau dari situ, kalau saya berhasil merekrut 10 orang member baru yang dari downline saya, berarti hak saya 100.000 kali 10 orang, 1 juta. Nah, kalau seperti itu berarti multi level itu menerapkan money game atau arisan berantai. Ya, itu berarti ya haram gitu. Jadi berarti tidak ada money game ya. Kalau excessive markup itu dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya. Jadi, makanya berlebihannya adalah margin laba. Margin laba itu kan dibutuhkan ya. Tentu ada rantai margin laba dari sejak dari rantai pasok gitu, jadi terus sampai. Tetapi kalau itu berlebihan ya jadi excessive markup tadi. Akhirnya barang jadi mahal. Jadi harus masuk akal. Nah, margin laba itu artinya perusahaan harus transparan, sehingga setiap dari upline ke downline terus sampai ke konsumen yang sebenarnya, itu margin labanya totalitas harus masuk akal, rasional, tidak berlebihan ya. Dan seterusnya dari masih banyak efek lain. Tapi intinya adalah bahwa itu menjaga keadilan, ya. Jangan sampai lalu ada efek marah. Betul halal ya, misalnya, betul halal, betul ramah lingkungan, betul itu kualitasnya bagus, tapi jatuhnya harganya relatif mahal sampai ke tangan konsumen. Nah, berarti nanti yang dirugikan konsumen. Walaupun sebetulnya namanya margin laba itu Islam tidak pernah mengatur, tapi ya harus masuk akal dan tidak merugikan siapapun. Jadi Islam tidak mengatakan, tidak pernah. Kalau kita lihat hadis-hadis sahih itu, margin laba dalam penjualan apapun itu tidak pernah dibicarakan. Yang penting itu adalah pertama transparan, kedua tidak terjadi apa namanya itu informasi yang tidak seimbang ya. Tidak seimbang itu maksudnya penjual tahu tapi calon pembeli tidak tahu ya. Jadi informasi yang tidak adil katakanlah. Makanya hadisnya sebetulnya dalam bentuk melarang pembeli atau iya dalam pembeli untuk menawar barang sebelum sampai ke pasar. Hadisnya itu, jadi kita kalau jadi pembeli itu dilarang mencegat penjual. Penjual itu bisa petani atau peternak sebelum sampai di pasar. Jadi dulu dikaitkan tempat, tapi harap diingat itu waktu Rasul mengatakan begitu kan belum ada radio, belum ada media sosial, belum ada internet, belum ada telepon. Jadi maksudnya adalah kalau penjual itu petani atau peternak tadi ya, belum sampai ke pasar induk, belum sampai ke pasar, dia belum tahu harga pasar. Maka kita mencegat di perjalanan, lalu tawar-menawar itu diharamkan. Rasulullah melarang itu. Itu ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, tetapi maksudnya itu adalah keadilan. Bukan soal di tempat lalu sebelum sampai ke pasar. Tapi keadilan yaitu calon pembeli itu tahu harga pasar. Sementara calon penjual di tengah perjalanan itu belum tahu harga pasar. Kalau terjadi tawar-menawar itu tidak adil. Walaupun antarodin ya, saling rito, tetapi tidak adil karena informasinya tidak seimbang. Jadi kalau selain saling rito, informasi seimbang, baru boleh tawar menawar bahwa marginnya sampai gede karena barang itu dibutuhkan, lalu memang langka, boleh itu, boleh, dalam artinya tidak terlarang, tidak ada penipuan. Jadi penjual itu jujur. Saya jujur itu katakanlah atau bukan penjual, maaf ya, iya betul ya, penjual ya. Tapi saya tadi terbalik ya. Jadi maksudnya penjual terbalik bang. Jadi calon pembelilah yang tahu informasi lebih jauh karena sudah dari pasar. Calon penjual belum tahu ya. Calon penjual itu ya itu dari petani atau peternak yang membawa barang hasil produksinya gitu. Nah, dalam hal informasi yang adil atau seimbang, dua-duanya tahu. Jadi petani di Lembang atau peternak di Ciwidey, peternak sapi di itu tahu harga pasar. Sehingga kalau dicegat di jalan, entah dengan melalui mendengarkan Radio Republik Indonesia atau mendengarkan televisi atau buka internet, oh harga pasar mau itu tomat, cabai, sampai wortel, sampai barang peternak sekalipun tahu harga pasar, sehingga tawar-menawar di tengah perjalanan di Setiabudi misalnya atau di Bandung Selatan dekat-dekat Ciwidey sana boleh gitu, asal informasi seimbang tadi. Jadi ini penting sih. Tetapi memang itu tadi yang dimaksud dengan fatwa excessive markup itu adalah sebetulnya bukan karena keriduan, tapi karena dalam tanda petik semacam penipuan, sehingga calon pembeli betul-betul tidak tahu harga pasar, udah kita beli aja gitu. Oh ya. Oh, yang penting ini ramah lingkungan, halal, kualitasnya bagus, ternyata kita dirugikan karena di markup ya. Makanya disebut excessive markup gitu. Ini bisa diperhatikan. Tapi sebetulnya yang di fatwa tidak disinggung itu pada masa juga penting adalah status owner atau pemilik, ya, pemilik korporasi perusahaan multinasional itu penting. Bukan semata-mata muslim, ya, kalau dia muslim itu harusnya yang taat, ya, tapi kalau non muslim yang tergolong kafir harbi, ya, memusuhi kaum muslimin, nah itu tidak boleh. Kita tegasnya kan sekarang banyak produk yang pemilihnya sebetulnya Zionisme Israel gitu. Nah, kalau itu kita jadi anggotanya, ya tentu saja itu ya semacam menyediakan peluru untuk membunuh kaum muslimin gitu. Jadi, dan itu penting itu disetujui, ya. Jadi kalau multilevel marketing pemiliknya muslim di Malaysia, muslim di Indonesia, mangga silakan. Tapi kalau tidak jelas ternyata pemiliknya ada di Eropa atau di Amerika, dan tidak jelas juga, tidak jelas itu maksudnya agamanya, itu mungkin meragukan, ya. Jadi khawatir, karena cukup banyak, tidak saja perusahaan multilevel, tapi produsen lah, ya, produsen berbagai komoditas, itu ternyata owner aslinya itu gerakan Zionisme internasional, Zionisme Yahudi Israel internasional, yang tentu saja konsumennya kaum muslimin, ya berdosa kalau ikut menjadi marketernya, ikut jadi upline dan downline-nya, ikut jadi konsumennya gitu. Tidak usah disebut, tapi saya nggak usah disebut merek apa saja, tapi itu sudah viral lah, banyak yang ternyata kita sendiri membutuhkan barang itu relatif terjaga kualitasnya, ternyata pemiliknya tidak saja yang multilevel marketing, ya, pemasaran biasa, pemilik usahanya ternyata gerakan Zionisme internasional, ya, yang itu nanti menghasilkan senjata untuk membunuh kaum muslimin di Gaza, di Palestina, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, kalau begitu, ya. Jadi penting. Di fatwa memang enggak disinggung itu, tapi penting. Selain teknis secara bisnis keuangan, manajemen dan keuangan tadi, maka perlu investigasi untuk pemiliknya siapa, gitu. Kalau misalnya yang pemiliknya di Malaysia, misalnya ada M.A.W. Ta'min, ada Herbal Penawar Al-Wahidah, HPAI, Herbal Penawar Al-Wahidah Indonesia, nah, itu jelas pemilik itu usahawan muslim, soleh di Malaysia, atau yang pemiliknya di Indonesia juga, itu, muslim juga, nggak apa-apa. Tapi kalau saya tidak tahu, ya, dulu rame-rame MB misalnya, apa pemilik siapa, tapi yang jelas biasanya tetap melakukan sertifikasi, ya. Sertifikasi itu tetap satu-satu produknya, ya. Tetapi kalau pemiliknya tidak jelas, ya sebaiknya dihindari, jangan jadi anggotanya, ya. Wah, ini sudah hampir jam 6 kurang 1 menit, tapi bentar, ada yang di, oh, nggak ada, ya, di overall nggak ada, ya. Baik, tapi intinya memang itu penting. Jadi kehalalan satu jenis, kalau kita ingin betul-betul terjun, ya, atau sudah terlanjur terjun juga, itu perlu investigasi, ya. Mulai dari, kalau dikeluarkan oleh, sudah ada, yang jelas kalau sudah ada sertifikat dari DSN, ya, Dewan Syariah Nasional MUI, itu insya Allah tata cara berniaganya, ya, maupun barangnya insya Allah halal. Nah, tinggal satu yang tidak disinggung di fatwa itu adalah investigasi terhadap pemiliknya, ownernya, ya. Kan setiap korporasi, setiap perusahaan itu pasti ada pemilik. Maupun pemilik itu hanya sekelompok kecil orang, maupun sampai 30 orang, atau 5 orang, atau 2 orang. Itu kejelasan pemilik. Bukan saja agamanya, tapi ideologi dan orientasinya. Tapi kalau jelas-jelas ada pemiliknya itu tokoh pebisnis internasional yang terafiliasi, ya. Terafiliasi dengan katakanlah dengan Zionis Israel atau Zionis Yahudi internasional, ya sebaiknya bahkan yang terafiliasi dengan gerakan gereja internasional tapi juga semangat untuk memurtadkan bagian kaum muslim itu juga sebaiknya jangan ikut, ya. Jadi yang paling aman kalau ownernya itu kaum muslimin, itu pun yang, ya, setidak-tidaknya muslim yang cukup soleh, taat dalam berbisnis, ya. Dan ini penting, ya, supaya ibaratnya jangan membeli kucing dalam karung, ya. Apa yang kita jadikan profesi, kita ikut di dalamnya, itu yakin betul bahwa ini dari hulu sampai ke hilir, sejak pemiliknya, modalnya, sampai tata cara berdagang termasuk melalui multi-level marketing syariah tadi, itu betul-betul halal 100%. Gitu. Ini sangat, sangat penting ya, jadi investigasi itu tetap dibutuhkan. Dibutuhkan supaya, supaya apa? Supaya berkah, tidak saja jadi penghasilan kita, jadi pemasukan, nafkah kita, tapi lebih jauh lagi, itu kita memperoleh nafkah yang halal, halal untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak di rumah, itu halal sepenuhnya. Gitu. Dengan begitu, menghasilkan keberkahan, ya, keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Ya. Jadi, ini penting ya, dalam setiap perniagaan, dalam setiap perdagangan, dalam setiap proses transaksi, jual-beli, atau investasi, ini harus betul-betul jadi pegangan kita ya. Baik, saya rasa itu ya, kalau ini sudah jam 6 lewat 2 menit ya. Kecuali kalau ada yang ingin ada lewat telepon, maka kalau di chat sudah saya lihat nggak ada ini obrolan. Baik ya, jadi saya rasa itu sudah jam 6 lewat, jadi saya mohon pamit. Tentu kalau ada salah-salah kata itu berarti slip of the tongue ya, tidak sengaja. Tapi kalau kebenaran itu kita jadikan rambu-rambu lah dalam kita berdagang, dalam kita baik sebagai penjual, ya, marketer maupun nanti sebagai konsumen dari sebuah produk dan atau jasa multi level marketing. Paling enggak kita yakin betul bahwa ini halal keseluruhannya sehingga menghasilkan keberkahan. Ya. Baik, kita tutup dengan membaca surat Wal Asr ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, mohon kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi, insyaAllah menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 atau 3 Jumadilula 1448 Hijriah ya. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama pagi ini mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan pengembangan SD.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, 27 menit sudah kita melangkah dari pukul 6 waktu studio K-Lite, masih di Morning Review. Sahabat K-Lite, selama puluhan tahun, Peruri memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, mulai dari bertransaksi menggunakan uang rupiah, menggunakan paspor saat bepergian atau membuat sertifikat tanah, sebagai satu-satunya entitas negara yang berwenang mencetak uang dan dokumen vital, menjaga kedaulatan identitas dan keamanan negara, telah menjadi DNA Peruri sejak awal berdiri. Namun di tengah peralihan transaksi menggunakan smartphone dan penyimpanan dokumen ke berpindah ke ruang cloud, Peruri terus beradaptasi melalui transformasi digital. Bagi Peruri, transformasi digital menjadi sebuah keharusan strategis. Peruri menilai inovasi menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan nasional di tengah perkembangan teknologi. Karena itu, Peruri berkomitmen menjaga warisan masa lalu, memperkuat kepercayaan saat ini, dan memimpin transformasi digital di masa depan. Tanpa menghapus pencapaian masa lalunya, Peruri terus memperkuat bisnis ini, bisnis inti di bidang percetakan security atau security printing. Di saat yang sama, Peruri membangun kapabilitas infrastruktur modern untuk mengamankan kedaulatan di ruang digital.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Morning 7.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kita masuk ke menit 40 saat ini, lepas dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Kementerian Perhubungan mencatat total 1.813 penerbangan terdampak kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, sejak 11 Agustus 2026 hingga 12 Oktober 2026. Mayoritas penerbangan tersebut mengalami pembatalan akibat kondisi asap yang mengganggu operasional bandara. Dalam catatan Kementerian Perhubungan hingga 10 Oktober, tercatat 1.673 penerbangan terdampak karhutla. Sebagian besar penerbangan tersebut mengalami pembatalan dengan dampak terbesar di bandara udara wilayah Kalimantan, diikuti Sumatera dan Papua. Kemudian pada periode 10 hingga 12 Oktober, tercatat 95 penerbangan terdampak yang dioperasikan oleh 5 maskapai. Penerbangan tersebut terdiri atas 2 penerbangan yang mengalami keterlambatan, delay, dan 93 penerbangan yang dibatalkan, cancel. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan, hasil pengawasan terbaru menunjukkan sebaran asap tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera, tetapi juga mulai berdampak pada bandar udara di wilayah timur Indonesia. Di wilayah Kalimantan, dampak masih terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Dampak juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di Bandara Supadio, Pontianak, dan Bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, serta di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau. Di wilayah Sumatera, dampak terjadi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, sebaran dampak di wilayah Papua tercatat di beberapa provinsi. Di Provinsi Papua Barat, dampak terjadi di Bandara Domine Edward Hosok, Kota Sorong. Provinsi Papua Barat, dampak terjadi di Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari, Bandara Toria, Kabupaten Fakfak, dan Bandara Utarom, Kabupaten Kaimana. Selain itu, dampak juga terjadi di Bandara Dou Aturure, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, serta Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di Provinsi Maluku, dampak terjadi di Bandara Patimura, Kota Ambon, Bandara Raro, Kamar Lobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Bandara Namniwel, Namblea, Kabupaten Buru. Di Provinsi Maluku Utara, dampak terjadi di Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, Bandara Lewat Timena, Kabupaten Pulau Morotai, dan Bandara Usman Sadik, Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan. Dampak serupa juga terjadi di Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

0: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh. The 70s.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, 52 menit sudah kita melangkah dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, institusi keuangan top dunia memberikan wanti-wanti soal gangguan yang disebabkan oleh perkembangan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence, AI. Pengembangan kecerdasan buatan dinilai dapat berdampak pada lapangan kerja bagi masyarakat. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, IMF, Kristalina Georgieva memperingatkan kecerdasan buatan dapat menghantam pasar tenaga kerja global. Saking kerasnya, Georgieva menyebut hantaman itu bagai tsunami untuk atau yang bergerak lambat. Para lulusan muda menurutnya menjadi yang pertama terkena tampaknya mencari pekerjaan pertama untuk karir yang panjang mungkin akan lebih sulit daripada biasanya. Hal ini dipaparkan di kemarin Selasa 13 Oktober 2026. IMF memperkirakan sekitar 40% pekerjaan di seluruh dunia pada akhirnya akan ditambah, diturunkan, atau dihilangkan. Paparan risiko sekitar 60% di negara-negara maju dan 23% di negara-negara berpenghasilan rendah. Presiden Bank Dunia Ajay Banga memperkirakan 1,2 miliar anak muda akan berusia 18 tahun dalam 15 tahun ke depan. Menurutnya sektor swasta yang sudah menghasilkan 75% hingga 85% lapangan kerja harus menyerap sebagian besar dari mereka. Pemerintah berbagai negara dapat membangun infrastruktur, menetapkan kebijakan dan mengurangi risiko modal swasta, atau menurunkan risiko yang menghalangi investor untuk menanamkan uang dalam skala besar. Sementara itu, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam yang merupakan Ketua Dewan Pekerjaan Bank Dunia, World Bank, menyerukan kepada pemerintah negara di dunia untuk memberikan langkah-langkah dukungan dalam membantu kaum muda mendapatkan pekerjaan. Beberapa kebijakan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 dan krisis keuangan global harus dipikirkan bukan sebagai langkah krisis, tapi menjadi bagian kebijakan struktural yang permanen. Kerjasama dengan sektor swasta dan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mempekerjakan lulusan baru saat ini menjadi penting untuk dilakukan. Para pemangku kebijakan nampak beralih dari memperdebatkan apakah AI akan mengganggu lapangan kerja ke memutuskan bagaimana mengurangi dampaknya. Pada saat yang sama, populasi menua dengan cepat muncul khususnya di Asia dan mengancam jumlah angkatan kerja.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah memasuki bagian kedua masih di Morning Review. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sahabat K-Light, pemerintah akan menerapkan Zero Overdimension Overloading atau ODOL 2027. Pakar Transportasi Institut